0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Mhm. Wani abincin na kiran sunan ka
0: ko? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.